0: 之前嗰啲人話佢邊陣嚟嘅，然後好似邊陣嚟嘅事情咧，啊邊陣咧都時咧嘅時間就唔得，佢哋嗰邊咧是當地摩摩風土個運氣咧有啊風咧，佢哋咧天時嚟風土，咁
1: 他一般来讲，一般都要吃东西。他
0: dan komunikasinya apa yang terjadi untuk mereka. Sebelum di sini dari bentuk bentuk lepoma wajah ini, tidak sebanyak lagi mata tujuh. Di mana akhirnya, akhirnya tinggi di tangki tujuh, atau bangun, akhirnya kita mencari dia, tidak di tinggi tangki. Pakai ekor, kalau dia tujuh, tujuhnya, bentuk lepoma wajah sangat mencari dia. Anak itu tujuh, bukan lagi lepas hari dah. Di mana mana pun kau, bawa kita kembali, sesuatu yang tidak dapat dilihat. Wait a minute.